sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: suara hits, throwback your favorite hits. Stop. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: Isuara Makassar, suara warga Indonesia. Yes, udah jam 8 sahabat suara. Kita udah di Suara Hits. Kita bakal puterin lagu-lagu hits dari tahun 2000 sampai tahun 2017 ya, yang pastinya bikin kamu nostalgia dan juga sing along. Kayak misalnya di lagu yang satu ini.

Yes, The Scream dengan Break Even. Ini salah satu lagu favorit saya juga ya, sahabat suara, tentang ketidakadilan dalam putus cinta. Gimana satu pihak tuh udah bisa move on ya, sementara pihak lainnya itu masih terluka. Aduh. Tapi selain lagu dari The Scream ini, saya juga bakal puterin satu lagu dari band Indonesia. Ini dari siapa, ada yang bisa tebak? Yes, ini dari

Ini lagu dari Padi Sahabat Suara, judulnya Sang Penghibur ya. Ini lagu tahun 2007 yang jadi banyak penyemangat, lagu penyemangat untuk orang-orang di tahun itu ya, karena potongan liriknya yang bilang jangan menyerah gitu. Wow. Nah, tapi selain dua lagu yang saya puterin tadi, yang saya sebutin tadi, saya juga bakal puterin lagu-lagu yang kamu bisa request ya di dari tahun 2000 sampai tahun 2017. Jadi langsung aja WhatsApp Sahabat Suara di 081808960960, atau kalau mau DM ke Instagram kita juga boleh banget ya di @iswara.mks. Dan sebelum itu, saya mau puterin dulu lagu yang bikin kamu nostalgia juga. Ini dari Audi dengan Arti Hadirmu.

0: mainkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Suara Makassar, suara warga Indonesia, Break Even dari The Script. Ini lagu yang rilis tahun 2008 ya, dari album debut self-title. Lagu ini ditulis sama vokalisnya, namanya Denny O'Donoghue ya, dari pub Dublin, Irlandia. Dari pengalaman pribadinya setelah putus dan ngelihat mantannya itu bisa move on dengan cepat. Dan fun fact-nya, musik video lagu ini itu melibatkan mantan pacar realnya Denny sendiri di masa itu. Wow. Ini antara profesional banget atau malah uji mental ya, karena syuting sama mantan yang jadi penyebab lagu ini ditulis. Tapi lagu ini syutingnya di Dublin, Irlandia ya, sahabat suara, tempat masa kecil para personil The Script juga. Okay. Nah, saya mau sapa juga sahabat suara yang lagi streaming dan ada yang gabung di WhatsApp kita. Ini ada Rini dari Pangkep. Hai Rini, katanya pengen request lagunya Dua Lipa dong kak, yang New Rules. Ini buat temennya Kak Wana aja yang lagi siaran sendirian. Semangat. Makasih Rini. Semangat juga untuk Rini yang lagi beraktivitas di hari Senin ini ya. Semoga Seninnya lancar dan semangat juga. Okay, sahabat suara. Dan kalau kamu misalnya juga pengen request lagu kayak Rini, boleh banget langsung aja WhatsApp kita di 081808960960, atau bisa juga langsung DM ke Instagram kita di @iswara.mkm.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Jadi guys, kami harus cobain kafe baru ini. Selain karena kopi dan kuenya enak, tempatnya juga nyaman buat ngerjain tugas atau meeting.
1: Gini nih, kalau yang diajak nongkrong konten kreator, FYP terus videonya.
0: Iya nih, jadwal posnya hari ini terus. Bentar mau visit butik lagi deh.
1: Daftar kuliah tuh urusin. Makanya cari kampus yang bisa kerja sambil kuliah kayak di Universitas Patompo Makassar.
0: Masa depanmu dimulai dari Universitas Patompo Makassar. Kamu bisa kuliah di kampus dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan sekarang. Ada 4 fakultas yang prodinya sudah terakreditasi, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pascasarjana. Daftar sekarang karena di Universitas Patompo SPP terjangkau mulai 1,9 juta untuk S1, 4 juta untuk S2, dan bisa diangsur. Tersedia juga beasiswa KIP dan UKT, kuliah hybrid, dan lingkungan akademik yang nyaman. Pendaftarannya sampai 27 September dan bisa kamu cek di Instagram @universitas_patompo atau langsung datang ke Kampus Universitas Patompo di Jalan Inspeksi Kanal nomor 10. Info lengkapnya WhatsApp di 0878-8312-2175. Universitas Patompo, favorit kita. Bikin hidupmu makin berhasil.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Memainkan musik pilihan.
8: Pilihan.
7: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Padi dengan Sang Penghibur. Ini lagu yang rilis tahun 2007, sahabat suara, dalam album Tak Hanya Diam. Nah, lagu ini memang ditulis buat nyemangatin siapa aja yang lagi ngerasa gagal, mungkin lagi kehilangan arah, atau mungkin lagi capek sama hidupnya ya. Pesannya tuh sederhana, gak apa-apa kalau misalnya lagi jatuh, yang penting jangan berhenti jalan, asik. Nah, fun fact-nya juga keren ya tentang lagu ini. Kalau misalnya kamu pernah nonton video klipnya, pasti sadar kalau konsepnya tuh beda dari kebanyakan video musik waktu itu. Jadi Padi pakai tema sirkus klasik, jadi ada badut, ada akrobat, sampai pesulap pun ada, sahabat suara. Nah, karena Padi pengen ngasih gambaran kalau misalnya hidup tuh kadang memang mirip panggung sirkus ya, di luar kelihatan senyum, padahal belum tentu hatinya lagi baik-baik aja. Makanya ya, kadang kita lihat orang ketawa terus, itu belum tentu hidupnya gak punya masalah ya, bisa jadi dia cuma lagi kuat aja ngejalaninnya gitu. Dan mungkin itu juga alasan kenapa lagu ini masih enak buat kita dengerin sampai sekarang, karena pesannya gak pernah basi ya. Kalau hari ini lagi capek, semoga besok datang alasan baru buat bikin kita lebih semangat lagi.

0: mainkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wingscare.
11: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
12: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
13: Tabe warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
12: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
11: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
13: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
11: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
12: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
13: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
0: Terus pas beli oleh-oleh, taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
0: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
2: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
3: Ih, suara Makassar, suara warga Indonesia, sahabat suara, setuju gak sih? Di lingkup pertemanan atau di circle teman-teman kamu pasti ada satu orang yang hobinya itu ngajak explore tempat-tempat baru ya. Walaupun awalnya banyak pertimbangan karena kadang ada tempat yang harus masuk gang kecil dulu ya kan. Jalan kaki lumayan jauh mungkin, tapi tetap aja tancap gas karena apa? Yes, penasaran. Saya dulu ingat banget zaman-zaman SMA itu diajakin teman ke kafe yang lumayan hits di Ramang-Ramang, Kabupaten Maros di tahun itu, tapi kayaknya sampai sekarang juga masih ini sih kafenya masih banyak yang pengunjungnya gitu karena masih viral kayaknya ya. Itu saya rela parkir motor pinggir jalan raya sahabat suara, terus jalan kaki lumayan jauh lewatin persawahan, terus pas sampai kafenya kan itu agak tinggi ya karena di atas bukit, jadi ada nanjak kecil-kecilan dulu, ada kayak tangga tapi lumayan sempit juga. Aduh, pokoknya perjuangan lah ya buat kesana. Tapi pas udah sampai duduk di kafenya, oh oke, okay, worth it, pantes rame yang datang gitu. Nah kalau kamu gimana sahabat suara, pernah gak kamu rela jalan jauh cuma karena diajak cobain hidden gem? Kasih tahu kita di WhatsApp 081-808-960-960 atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @iswara.mks.

0: dengarkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kamuhan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Oh, seger banget aromanya.
1: Oh, ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin

0: Suara Makassar dimanapun dan kapanpun.
1: Siapakah

Suara Warga Indonesia. Ya sahabat suara, tadi Wana udah nanya ya, pernah gak sih kamu rela jalan jauh cuma karena diajak cobain hidden gem? Nah, udah banyak yang ikutan gabung cerita di WhatsApp kita. Salah satunya ada Yunita, katanya pernah dong saya sama temanku rela ke Maros naik motor hampir 1 jam cuma buat nyobain bebek Sanjay yang enak pol. Nah kan, Maros tuh underrated sahabat suara. Jadi yuk, mari ke Maros. Terus juga ada Bima di Instagram, katanya temanku pernah ngajak ke Khalifa Space, itu hidden game cafe di Goa yang jalannya lumayan jauh kak. Terus pas nyampe ternyata terbayarkan karena tempatnya estetik dan juga kopinya enak. Nah kan, hidden game tuh memang gitu ya, sebelum berangkat banyak ngeluhnya, jauh lah, mending inilah, itulah. Tapi pas udah bilang yakin, udah pulang yakin, sibuk ngajakin orang lain buat kesana juga ya ngaku. Oke, dan saya mau menyapa lagi sahabat suara yang lagi streaming pagi ini. Ada yang dari Depok, Banjarmasin sampai Palembang juga ada. Wow, thank you udah streaming dengerin Isuara Makassar sambil kerja di jalan atau mungkin baru siap-siap beraktivitas pagi ini. Semangat semuanya. Biar makin semangat, saya puterin satu lagu dari Hindia dengan Everything You Are.

0: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
1: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
2: Tabe warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
1: Betul Bu, mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
0: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong Pak?
2: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
0: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
1: Mantap Bu, pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
2: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih ngomongin soal ajakan nih sahabat suara. Gak hanya orang biasa kayak kita aja yang suka ngajakin teman-temannya ya. Ternyata seorang Tom Holland pernah ngajak dinner juga Erling Haaland lewat DM Instagram. Nah, tapi undangan itu ternyata gak pernah dibalas ya. Aduh, sad banget Tom. Tom sampai sempat bercanda kalau mungkin Haaland gak kenal siapa dirinya gitu. Tapi pada akhirnya ada kelanjutannya sahabat suara. Haaland muncul di komentar Instagram The Tonight Show dan bilang kalau undangan dinner itu diterima ya finally. Dia juga kasih alasan kenapa baru merespon sekarang karena memang dia jarang nonton film gitu. Namanya juga atlet ya, mungkin hidupnya cuma main bola, terus juga pulang ke rumah istirahat, atau mungkin hobi main game gitu ya. Gak suka nonton film gitu. Jadi gak sadar ternyata Tom Holland itu pemerannya Spider-Man gitu. Jadi sekarang kita tinggal nunggu aja ya, bakalan beneran ketemukah mereka atau malah janji wacana aja.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar. Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia, Ijitaf dengan Mungkin di Depan Berah. Ini jadi lagu terakhir yang saya puterin sahabat suara, karena gak kerasa udah jam 10 pagi ya. Terima kasih udah dengerin suara seru bareng Dewi Nirwana dari jam Tuduta. Aduh sahabat suara, saya terlalu semangat untuk menyemangati kalian, jadi agak belibet ya, mohon maaf. Pokoknya terima kasih udah dengerin suara seru bareng Dewi Nirwana dari jam 7 tadi. Sekali lagi semangat menjalani hari di hari Senin ini. Wana pamat dulu, bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

89,6 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi. Ada 3 sahabat jadi cinta, sama kayak supporter Spanyol pagi ini yang penuh dengan cinta ya, karena sedang berbahagia hari ini karena Spanyol menang 1-0 dari Argentina. Ya, kalau namanya cinta ya rela bangun jam 3 subuh, kelar Piala Dunia langsung siap-siap pergi kantor. Aduh, gini amat ya dunia dewasa. Anyway, udah waktunya nongkrong bareng Nabil Putri yang bakalan nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Dan di hari spesial ini Nabil bakalan puterin lagu dari Shakira yang satu ini.

RMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih di nongkrong bareng Nabil Putri. Dan sahabat Suara, kamu pasti pernah deh coba pakai barang bergantian bareng orang tua kamu. Kayak fashion item seperti jaket, tas, jam tangan, bahkan cincin atau kacamata. Karena sekarang banyak banget ya Gen Z yang justru suka banget pakai barang milik orang tua. Karena stylenya tuh sekarang banyak style yang kayak vintage gitu, ala-ala baddie gitu ya. Nah juga karena selain kualitasnya yang masih bagus banget ya, emang gak kalah sih

baju-baju zaman dulu tuh kayak banyak yang awet gitu ya, nggak kayak sekarang yang cepet banget rusak. Modelnya juga cakep-cakep banget, vintage dan banyak jadi tren sekarang. Ada juga nih yang sengaja pinjem barang orang tuanya karena punya nilai kenangan yang nggak bisa digantikan. Nah, sahabat suara, kamu ada nggak barang yang sharing bareng orang tua kamu? Yuk ceritain di WhatsApp 081808960960 atau ke Instagram kita @iswara.mks.

suara warga Indonesia. Sahabat suara masih di nongkrong bareng Nabil Putri. Dan tadi Nabil udah tanya-tanya nih, soal ada gak barang yang kamu sharing bareng orang tua? Kalau saya sih biasanya sharing ini sih sepatu, soalnya satu size kan sama ibu saya, jadi suka banget pakai sepatu ibu saya. Ada juga nih sahabat suara, ada Dina di WhatsApp yang bilang kalau saya sering banget pakai pakaian sama mama, jadi sering tukeran gitu. Jadi kalau ada acara bisa tukeran outfit dan lumayan hemat sih, nggak perlu beli-beli baju baru lagi karena udah ada nih baju ibunya. Ada juga Fajar di Instagram yang cerita kalau saya sih sering pakai jam tangan punya bapaknya karena modelnya tuh klasik dan ternyata cocok banget dipakai buat acara formal maupun nongkrong. Emang sih kalau bapak-bapak tuh suka banget ya koleksi-koleksi jam tangan yang keren-keren gitu. Nah, kalau kamu sahabat suara, ada nggak barang yang kamu sharing bareng orang tua kamu?

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

Ya, sahabat suara masih di nongkrong bareng Nabil Putri dan ngomongin soal barang-barang yang vintage ya, yang kita pinjem dari orang tua. Pasti deh, jarang banget dari kita yang pengen pinjem cincin. Apalagi trennya dulu tuh cincin kayak cincin batu-batuan gitu ya. Tapi sekarang trennya tuh berbalik loh, soalnya cincin giok, tahu kan cincin giok yang identik sama aksesoris orang tua yang kurang disuka sama anak muda. Tapi sekarang tuh trennya justru berbalik, tahu gak sahabat suara? Karena toko perhiasan tradisional di distrik Jongno Seoul itu rame didatangi pelajar hingga turis asing yang berburu cincin giok. Nah, tren ini tuh viral gara-gara udah pasti kalau Korea ini gara-gara V BTS yang pakai cincin giok waktu konser. Nah, pesanan dari luar negeri tuh langsung melonjak efek dari V BTS ini, apalagi cincin giok tuh punya model yang lebih tipis, minimalis dan pilihan warna alami yang estetik dan mudah di mix and match dengan outfit kamu. Harganya tuh mulai dari 35.000 won. Bukan 35.000 rupiah ya, tapi 35.000 won atau sekitar 400.000. Aduh, harganya agak lumayan juga ya in this economy buat sebuah cincin. Tapi nih menarik banget ya, karena batu gioknya tuh punya guratan dan corak yang berbeda. Jadi waktu kamu cari cincin tuh, kamu bisa sambil menyesuaikan nih sama identitas diri kamu yang cocok banget, yang kamu banget deh. Ini jadi pengalaman seru deh sahabat suara. Tapi ngomongin soal VB BTS, Nabil bakalan puter ini lagu dari BTS, Boy With Love.

RMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah gak kerasa ya sejam Nabil Putri temenin kamu hari ini di nongkrong bareng. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan udah waktunya Nabil pamit buat kamu yang lagi kerja sambil dengerin Iswara. Semangat ya, walaupun rada-rada ngantuk nih habis nonton Piala Dunia. Anyway, kamu jangan kemana-mana karena masih bakalan ditemenin sama lagu enak seharian. Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.

0: Lagi beraktivitas, mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Isuara Makassar.
1: Isuara.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

Bandung karena tim peneliti Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati SITH Institut Teknologi Bandung mengembangkan pepton berbasis biomasa lokal dari larva lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly atau BSF. Wah, disingkat semuanya ya. Atau maggot. Jadi inovasi ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pepton impor yang selama ini dipakai untuk memenuhi industri bioteknologi sekaligus memanfaatkan limbah organik menjadi produk bernilai tambah. Baru kali ini nih, saya ya nyesel nggak masuk IPA waktu SMA.

Wahyu Widodo, wow. Lalu juga ada Nanda, Surya Samudra, Jamil, Saifulnya mana? Korek Jres dan juga Firza yang ada di Surabaya, Lucy juga. Siap-siap nyanyi bareng Dewa 19 dan juga ada Nu. Dengan teruntuk Mia. Jangan lupa juga ada juga 0816-114-1014. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah nonton bareng film 204 Rumah Sakit Korea barengan sama Han Soljang, Azik. Beril ini ya, agak sedikit parno, dia baru kali itu ngelihat ada orang nonton bioskop tapi sambil dengerin Spotify. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Bernadia dengan Menyenangkan Mengenalmu. Dodo Harahap sampai jam 2 siang menemani kamu di iSuaraNetwork.com/streaming, itu web streamingnya yang pastinya hanya di 9 kota juga.

mood orang-orang hari ini Kak Dodo gara-gara tadi malam tidak sesuai prediksi. Cia. Kalau saya sih lebih enggak terprediksi adalah ketika halftime show-nya ya, final Piala Dunia 2026 ditutup dengan penampilan yang pecah banget, Coldplay. Terus dia bawain lagunya We Dance di MetLife Stadium New Jersey Amerika Serikat. Wah. Kalau Indonesia sih siapa ya kira-kira ya? Kalau misalnya digelarnya di Indonesia. Kayaknya Afgan ya. Selanjutnya ada Cantik dengan Anggap Aku Ada di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan Dodo Harahap, lalu juga ada Bilal Indrajaya. Kalau di TikTok sound ini, lagu ini sering dipakai sama Mas Bre. Ada salah satu TikTokers, dia tuh cuma lagi pose-pose doang sahabat suara. Mas Bre selalu pakai lagu Niscaya dari Bilal Indrajaya dan saya tahu lagu ini gara-gara akunnya Mas Bre. Masalah satu, Mas Bre tuh kan Gen Z ya. Cuma dia pakai kumis. Jatuhnya jadi kayak Cok Simbara ya. Kalau enggak paham coba cek. Cok Simbara. Wow, aktor kawakan itu. Bahasanya kawakan. Dua lagu tersebut siap dimainkan setelah Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu.

0: Asin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan Cantik sebagai lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Berarti ambil nafas dulu sambil, walaupun hari Senin agak kurang seger matanya karena baru tidur jam 5 mungkin sahabat suara ya, gara-gara nonton Pildun. Tapi ingat, harus merencanakan weekend yang matang. Apalagi buat kamu yang weekendnya suka bingung, pengen belanja, pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga alias BM banyak mau, tenang, ada solusinya, ada jawabannya. Semuanya bisa ditemuin di satu tempat. Kenapa harus pilih salah satu? Langsung aja sikat semuanya, datang langsung ke Mom's Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan Jakarta ya. Harus pakai Jakarta karena apa? Karena di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Mom Sweet Moms Festival 2026. Yang paling seru, masuknya gratis. Jadi buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazar, coba langsung aja cek Instagram @momsweetmoms. Langsung aja, jangan sendirian dong. Ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu untuk datang ke Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH dan Nosaka, official bazar kurator, geng berniaga, dan official venue One Satrio Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Masin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Bagaimana dengan weekendnya sahabat suara? Ini mau mengucapkan terima kasih buat sahabat suara yang sudah ikutan nonton bareng film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Ada cerita yang cukup bikin kusut ya di kejadian kemarin. Jadi kan manusia super darderdor ini kan selalu apa ya, bisa dibilang karena jaraknya jauh-jauh ke tempat lokasi suka agak telat. Tapi buat kerjaan enggak ya. Jadi saya tuh mau cerita dikit bahwa pentingnya berangkat untuk pentingnya, kaget saya main bunyi aja si Tika ya. Jadi saya mau cerita bahwa pentingnya untuk yang namanya baca dulu sebelum untuk yang namanya datang. Jadi itu waktu itu ceritanya adalah ketika saya harus datang ke sana, mepet nih dari Pantai Indah Kapuk, ya kan? Dari Peak Avenue, shout out dulu untuk driver taksi online Mas Andrian. Expert banget berkendaranya sampai saya bisa ketiduran dari Peak Avenue ke SCBD. Karena di situ saya lanjut naik MRT. Udah dong, terus bilang ke teman-teman, tinggalin tiketnya, fotoin biar nanti bisa gampang masuk. Masuklah, akhirnya udah nyampe di lokasi, yaitu jam 7. Gak apa-apa deh, telat, yang penting datang. Pas masuk ke bioskopnya, kita masuk ke Blok M Plaza. Lantai berapa tuh paling atas? Masuklah ke, di teater 6 ya, pilih seat A. Ini yang ada di foto, oke. Wah, kok senggang naik ke atas. Nama filmnya kan 402 Rumah Sakit Angker Korea ya. Kok dialognya medok? Kok settingannya kok di pegunungan? Nanya dong sama Adam, salah satu anak digital. Dam, lu ke atas Dam, di ke sebelah gue. Lu di sebelah gue aja, kata dia. Hah? Ini sebelah gue 02. Enggak bang, enggak mas, ini cuma satu. Filmnya ini bukan, medok bukan. Terus kata dia, salah. Terus dia bilang, lah Blok M Plaza kan? Bukan, Blok M Square. Langsung lari, aduh Blok M Square, nyebrang lagi, naik lagi ke atas. Pusing banget bener-bener. Ya udahlah, akhirnya menyeberang dengan seada-adanya, lari secepat-cepatnya. Sampailah di jam berapa? Musik filmnya main 18.35 tapi baru nyampe jam berapa lah gitu ya. Udah deh, udah di tengah-tengahan Soljang eksekusi. Jadi 402 Rumah Sakit Angker Korea cuma dapat setengah di Blok M Square. Jadi yang tadi ditonton sebenarnya bukan film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Yang saya tonton di Blok M Plaza adalah Kenapa Medok? Karena judulnya adalah Lastri, Arwah Desa Kembang. Pentingnya baca dulu, itu dia ya.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15.046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Gubernur Banten mengungkapkan pencemaran sungai Cisadane di Tangerang diduga disebabkan aktivitas satu perusahaan yang kini tengah diusut pihak berwenang. Pemerintah berkomitmen menindak pelaku dan mengusut kasus tersebut guna mencegah pencemaran serupa serta melindungi kualitas lingkungan dan sumber air masyarakat.
0: Suara Fakta.
2: Ledakan balon gas saat perayaan Hari Koperasi ke-79 di Kelungkung, Bali menyebabkan 11 orang yang mayoritas anak-anak mengalami luka bakar setelah api dari korek menyambar balon yang gagal diterbangkan. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Kelungkung untuk mendapatkan perawatan, sementara polisi menyelidiki penyebab insiden yang bermula saat tali pengikat balon dibakar untuk melepaskan balon kepada warga. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, saatnya makan siang. Makan siang apa enaknya sahabat suara? Enaknya yang diskon ya nggak sih?

0: Ya panggil saja Bunga, Lala, Adipati Dolken, Adipati Token. Lalu juga ada Zulfauza, Bramgor, Baymanes, Ami Rosmia, Bunda Ike, Saiba, dan juga Bang Reza Alvians. Selamat siang, selamat menikmati putaran kedua. Lalu juga ada Marcel dengan-denganmu. Ya, siap dimainkan setelah Hi-Fi dengan Jatuh Bangkit Kembali. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

ke minimarket untuk beli selusin atau sekilo telur. Karena ada gak yang kayak saya mungkin sahabat suara, niatnya beli telur sekilo, tahu-tahu kok pas di scan krisnya keluarnya 150 ribu, isinya cemilan.

Say hi buat Reza. Katanya kalau lagi belanja yang bikin boros itu promo. Gak niat beli jadi beli karena promo. Iya kan? Pas mau bayar dibilang, mau tebus murah gak? Ada tuh tebus murah.

pergi nostalgiaan bareng dengan lagu yang kedengeran metronomnya. Melukis senja cuma comot-comot aja, toto pas scan Chris, wow, betul sekali. Jadi ada baiknya kita baca doa sebelum ke minimarket ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Chris Patih dengan Tak Lekang Oleh Waktu barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara, Suara Warga Indonesia.

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap juga masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Ada kabar dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, Seto Mulyadi, mengusulkan agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk seksi perlindungan anak atau SPARTA di seluruh rukun tetangga atau RT. Karena menurut Kak Seto yang tidak pernah terlihat tua ini, karena selalu dipanggil Kak, keberadaan SPARTA akan memperkuat peran masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Apa kekerasan dalam rumah tangga sebagai anak yang pernah dirasakan sahabat suara? Wah, kalau saya ya, pulang maghrib langsung digebok pakai sapu lidi. Atau kalau enggak pas lagi belajar matematika enggak bisa ngisi, kan bapak saya Batak ya, dibentak langsung geter. Tapi enggak apa-apa, itu adalah proses tumbuh kembang ya. Ya pasti Krispati dengan Aku Harus Jujur siap dimainkan di lanjut.

dengan Gantung. Bakal dimainkan sesaat lagi setelah Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Pastinya kamu masih mendengarkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan Dodo Harahap hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: jujur.
1: Sebagai lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, Chris Patti dengan Aku Harus Jujur. Tapi jujur masih akan lanjut dari jam 1 sampai jam 2 siang ngobrol bareng musisi. Jadi pastikan tetap di Suara barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Isuara. Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
4: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Arts Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dan juga nongkrong bareng belum berakhir. Shaden dengan Dunia Belum Berakhir yang di request sama sahabat suara tadi, thank you ya. Dan juga Dodo Harahap belum berakhir karena apa? Karena akan ngobrol bareng musisi di Indokustik barengan sama Ruang Senja. Tungguin ya jam 1 siang nanti.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam 1 siang lewat 3 menit. Dodo Harhab udah gak sendirian di studio Iswara karena sudah kehadiran musisi, karena kita udah masuk di Indokustik, yaitu kita punya satu musisi yang mereka ini sepasang. Dan mereka ini punya karya yang selalu menyentuh hati lewat lagu-lagu yang maknanya dalam banget. Kali ini mereka kembali dengan karya terbaru yang sangat mewakili perasaan sahabat suara dengan sangat dalam banget emosinya. Sebuah lagu yang menjadi bentuk penghormatan sekaligus ungkapan cinta untuk sosok yang seringkali menjadi penahan luka paling kuat dalam hidup kita. Ini lagunya sih, wah, benar-benar dalam banget sih. Tapi sebelum membahas lagunya, kita sambut dulu. Ini dia Ruang Senja.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Siang. Ada dua ya, Fajar.
2: Fajar.
0: Dan juga Eriza.
3: Betul.
0: Deketin lagi Eriza, mic-nya samperin aja boleh kok begini. Deketin aja, aman. Kedengeran ya suaranya ya.
3: Sip.
0: Ini adalah musisi kita untuk hari ini, sahabat suara. Kita akan ngobrolin tentang karyanya, yang dimana karyanya ini adalah, ini ngebahas soal orang yang paling penting dalam hidup kita ya.
2: Yeah.
0: Ibu. Tapi judulnya bukan ibu. Bukan bunda, bukan ya. Coba dong, Eriza dan juga Fajar, mungkin buat sahabat suara yang di live TikTok, nanti kameranya akan kita geser ya, yang baru pertama kali mendengar Ruang Senja, boleh ceritain seperti apa perjalanan kalian berdua sampai akhirnya dikenal dengan musik folk pop yang sangat hangat. Eriza, gimana? Awal mulanya deh, awal mulanya ketemu ini gimana nih?
3: Awal mulanya kita tetanggaan.
0: Oh, tetanggaan.
3: Tetanggaan, terus dulu sih aku masih kecil, jadi kayak masih SMP, umur-umur SMP. Terus Afajar ini udah jago lah di sana main musiknya. Kalau aku masih ngikut-ngikut. Nah, berhubung kita tetanggaan, kayak ada panggung-panggung Agustusan.
0: Ah, itu dia ya.
3: Terus kayak gitu-gitu, jadi sering ketemu. Bikin deh project serius, singkatnya kayak gitu.
0: Oke, project seriusnya itu di tahun berapa awal-awal?
3: Cukup jauh di 2022.
0: 2022, berarti ini produk habis pandemi ya?
3: Nah, pandemi, ya. Banyak yang bilang kayak gitu.
0: Apa yang akhirnya menggerakkan untuk selain dari 17-an itu, apa yang akhirnya menggerakkan kalian berdua bikin Ruang Senja? Apakah emang karena, aduh kayaknya ini kangen juga nih berkarya ya setelah abis dar-dar-darnya pandemi atau gimana? Fajar mungkin, Jar?
2: Karena sebenarnya di rumah saya buka semacam jasa gitu, jasa...
0: Jasa apa?
2: Jasa apa? Jasa rekaman.
0: Oh, kirain fotokopi skripsi gitu ya, atau... bercanda-bercanda. Terus?
2: Jasa aransemen, musik, rekaman kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada klien yang pengen suara cewek itu, saya manggil Eriza gitu.
0: Oh.
2: Nah, terus lama-lama kayak, ini daripada kita ngerjain melulu lagu orang, kenapa kita nggak bikin lagu sendiri aja gitu kan?
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya ya udah kita mutusin buat bikin proyek ini.
0: Bandung?
2: Bandung.
0: Bandung ini ya, sahabat suara yang di Bandung, ini artis Anda. Di mana sih studionya, lokasinya? Waktu itu?
2: Bandung Timur, Cicalengka.
0: Cicalengka, belum pernah kesana. Mentok di Dago. Itu Bandung mana ya, Dago ya?
2: Kalau Dago sih. Kota ya.
3: Betul.
0: Dago atas itu loh. Bandung mana namanya? Bandung Barat.
3: Belum, enggak, masih Bandung Kota.
0: Gani banget pertanyaan, enggak penting tapi penasaran. Sampai akhirnya
3: dingin, di atas dingin.
0: Parah. Yeah. Itu kayaknya old money ya. Rumahnya gede-gede banget.
3: Nah,
0: hari tua pengen di situ kayaknya.
3: Banyak.
0: Kali ya, ya dapat ada rupiah di situ ya. Yeah. Oke, okay, berarti ini berarti dari 2022 sampai 2026 berapa tahun tuh? 4 tahun udah terbentuk ini ya?
3: Hampir ya?
0: 3, 4.
3: Ih, mau empat.
0: Udah berapa karya sih? Ini banyak banget loh karyanya. Tak nah. Semua dalam kendalimu, bener?
3: Iya. Yeah.
0: Ini buat sahabat suara yang lagi tergila-gila dengan stoik, ya stoikism, karena ini mengajarkan nggak usah ngontrol hal-hal yang nggak penting di luar kendali kita gitu ya, ibarat kata ya. Ini emang bersinggungan dengan mental health, mental atau juga bisa gitu.
2: Mungkin ya bisa.
0: Karena penahan luka terkuat, Zap. Ini nih ya. Tapi sebelumnya itu ada juga jangan jadikanku seluruh duniamu.
2: Iya.
0: Wow. Tuh. Sama untuk siapa?
3: Itu cover.
0: Oh, cover. Oke. Okay. Jadi tahun ini Ruang Senja kembali merilis single keempat berjudul Penahan Luka Terkuat.
3: Iya.
0: Penahan Luka Terkuat bulan Mei ya kalau enggak salah ya.
3: Tuh.
2: Ya, bulan kemarin.
0: Elisa ya. Nah, ini apa nih yang membuat berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya, walaupun memang ini masih berhubungan dengan hubungan antar pribadi, hubungan dengan diri sendiri. Apa yang membuat ini berbeda?
2: Yang buat beda secara musik dulu mungkin ya.
0: Oke, boleh, boleh, aman.
2: Secara musik Eriza enggak main alat musik di sini.
0: Oh, dia tuh mainnya banyak ya, main alat musiknya ya. Serius bisa main mandolin?
3: Bisa, bisa, bisa.
0: Gokil. 2026 main mandolin, Edan. Mandolin itu yang gitar kecil.
2: Iya, mirip gitar.
0: Iya kan? Heeh. Di gambus tuh biasanya mandolin ya? Heeh.
2: Uh-huh.
0: Di
3: orkes dangdut.
0: Iya kan? Omas kan?
3: Betul.
0: Orkes Melayu asal Semarang. Enggak bercanda. Oke. Jadi musik yang beda.
2: Ya bedanya di sini Eriza enggak mengisi mandolin.
0: Oh. Dan jadinya musiknya gimana? Jar.
2: Gitar aja sih.
0: Akustik.
2: Lebih ya apa dominan akustik aja.
0: Hmm.
2: Kalau biasa kan ada mandolin juga main Eriza.
0: Folk pop ya, alirannya folk pop ya.
2: Iya.
0: Apa yang membedakan dengan alternatif pop? Folk pop sama apa ya? Pop itu sendiri. Folk pop tuh apa tuh? Di mana titiknya tuh? Yang bisa disebut beda.
2: Gimana, Riz?
0: Gimana? Bantu, Za.
3: Silahkan.
0: Riza, bantu, Za. Apa sih bedain? Apa dari liriknya atau dari emang buat anak-anak senja atau gimana sih?
2: Kalau
0: gue nanya jujur sih, pribadi doang ini.
2: Folk sendiri mungkin artinya kan ke apa? Folk itu artinya kan rakyat ya, masyarakat
0: okay,
2: gitu.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin yang bisa disebut folk itu yang ada unsur merakyatnya mungkin kayak gitu. Terus ada, kalau kita sih ada ininya, ada etnik-etniknya gitu.
0: Oh, oke. Folk Voice Indonesia, suara warga Indonesia. Bukan.
3: Ya,
0: ke
3: situ,
0: aneh banget, aneh banget ya. Oke, jadi ini musiknya yang berbeda. Betul. Ya, kali ini Eriza tidak bermain alat musik. Dan terus kalau dari segi judulnya sendiri, ini sangat kuat sekaligus cukup touchy. Kenapa memilih judulnya Penahan Luka Terkuat?
2: Kayaknya self-explanatory juga sih.
0: Pengalaman pribadi juga?
2: Enggak, maksudnya ibu itu kan sosok yang sangat kuat gitu.
0: Oke.
2: Okay. Baik secara mental maupun fisiknya gitu. Karena melahirkan kita juga pastinya itu menahan sakit yang luar biasa gitu kan.
0: Kita demam dikit udah kayak mau mati ya.
3: Cowok tuh.
0: Gitu.
2: Dan ini sebenarnya lagu sepasang sebetulnya.
0: Oke.
2: Buat ibu sama buat bapak, satu lagi ada judulnya Penyimpan Rahasia Terhebat nanti.
0: Wih, Penyimpan Rahasia Terhebat. Ini kayaknya gue abis ngobrolan ini gue bakal nelfon ke nyokap sama bokap gue deh. Nyokap gue sih lagi bentar lagi mau ke Jogja dia ya. Dia mau ini yang touring naik mobil Jeep Edan. Itu tanda-tanda kalau enggak iya, bukan. Apa sih itu yang di Jogja yang pantai itu loh?
2: Di Jogja.
0: Yang sering ada di TikTok?
3: Yang sering ada.
0: Obelix.
3: Oh,
0: tahu kan?
3: Yang kafe itu.
0: Iya. Nah dia mau naik Jeep, itu tandanya transferan cepet tuh. Berarti dia langsung tuh. Yang bapak apa tadi?
2: Penyimpan Rahasia Terhebat.
0: Penyimpan Rahasia Terhebat. Waduh. Tapi ini kita fokus ke yang ini dulu nih. Apa namanya? Penahan luka terkuat.
2: Iya.
0: Oke, okay. Ibu, menahan luka terkuat. Apakah ini kan yang nyulis lu ya?
2: Iya.
0: Kenapa bisa akhirnya menyasar ke ibu?
2: Memang udah direncanain sih dari awal sebenarnya. Ada lagu yang satu pasang gitu. Bapak dan ibu gitu. Iya, makanya jadi
0: itu ya. Oke. Okay. Jadi nanti bakal rilis lagi single selanjutnya yaitu adalah Penyimpan Rahasia Terhebat. Ah, sedap. Oke. Okay. Judulnya ini terdengar sangat kuat sekaligus menyentuh. Kenapa memilih judul Penahan Luka Terkuat tadi sudah disebutkan. Nah, Fajar, lagu ini kan lahir dari pengalaman pribadi setelah almarhum ibu.
2: Oh, enggak.
0: Tutup usia? Kehilangan ibu atau gimana?
2: Enggak. Itu justru yang satu lagi.
0: Oh gitu. Jadi yang mana itu?
2: Yang untuk ayah itu justru.
0: Oh. Jadi yang ini untuk apa sebenarnya?
2: Ini untuk keluarga, untuk ibu aja.
0: Untuk ibu aja gitu ya.
2: Ibu masih sehat alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah ya ampun. Alhamdulillah. Bapak justru
2: yang udah gak ada.
0: Oh, tapi justru penahan luka terkuat ini ditujukan untuk ibu.
2: Iya. Yeah.
0: Luka apa sih sebenarnya yang mau digambarin di lagu ini?
2: Wah, banyak. Ya, luka secara mental maupun secara fisik mungkin ya. Karena ya, tentunya tadi kayak yang saya sebut tadi, seorang ibu itu pasti melahirkan itu sakitnya luar biasa gitu kan. Terus membesarkan anaknya juga kan, harus sabar dan lain sebagainya. Itu pasti banyak luka-luka yang terakumulasi gitu kan selama hidupnya kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nanti kita akan bahas selanjutnya tentang musik Ruang Senja itu sendiri, lalu juga bagaimana untuk bisa berkarya dengan konsisten dengan mengambil folk pop ini. Nanti kita ngobrol lagi ya. Pastikan sahabat suara tetap di iSuara, suara warga Indonesia, yang bisa didengarkan di iSuaraNetwork.com/streaming dan juga bisa ditonton juga di live TikTok at iSuara.network. Kita lanjut lagi setelah Wijaya 80 dan juga Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: Memainkan musik pilihan iSuara.
4: Suara warga Indonesia.

Garis menyilang di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, dan di Indokustik ada Ruang Senja. Hai. Masih ragu ya. Ada Eriza dan juga Kang Fajar ya, yang sudah hadir di Iswara. Dan dengan karyanya, yaitu singlenya Penahan Luka Terkuat, yang dimana ini ditujukan untuk

0: untuk para ibu. Kenapa kalian berdua penting mengangkat sosok ibu di tema utama single ini, Kang?
1: Ya karena memang ibu itu kan sosok yang pasti paling penting untuk semua orang sih kayaknya. Ya jadi nyempetin salah satu lagu lah buat dipersembahkan buat ibu lah kayak gitu.
0: Kalau Eriza sendiri, apa memang ikut campur dalam pembuatan ini atau memang idenya semua total dari Fajar?
2: Ya untuk materi yang ini mah total semuanya.
0: Total?
2: Ya total Fajar.
0: Total Fajar pokoknya ya.
2: Tuh.
0: Oh oke. Dan musik Ruang Senja ini kan selalu punya nuansa yang hangat banget ya. Hangat dengan sentuhan folk pop dan unsur etnik. Nah ini untuk proses sendiri nih Fajar. Menentukan aransemen untuk lagu ini gimana?
1: Untuk lagu yang ini?
0: Untuk lagu yang Penahan Luka Terkuat.
1: Saya mikirnya sih ini biar lebih ngena gitu mungkin ya.
0: Okay.
1: Jadi dibikin sesepi mungkin aja gitu. Makanya Eriza di sini nggak main mandolin karena biar seminimal mungkin lah instrumennya itu.
0: Gitu. Jadi Eriza cuma nyanyi aja.
1: Nyanyi aja udah.
0: Gimana rasanya nggak megang alat musik, Eriza?
3: Aneh ya.
2: Aneh, awalnya aneh, tapi bisa fokus, lebih fokus sih nyanyinya.
0: Emang kalau main alat musik, apakah nggak keluar semua tekniknya, harus ada bagi pikiran juga, bagi konsentrasi gitu ya?
2: Iya betul, bagi konsentrasi. Jadi ada salah satu yang nggak maksimal gitu. Misal main gitarnya kurang maksimal atau nyanyinya yang kurang maksimal.
0: Dan yang ini emang udah fokusnya di vokal aja.
2: Vokal aja.
0: Oke. Untuk proses penulisan sendiri, ini apakah sebuah lirik? Dari lirik dulu ya, apakah udah disimpan lama dari tahun-tahun sebelumnya atau memang di prosesnya ketika emang mau rilis ke 2026 ini aja? Sangat bentar. Cukup sebentar.
1: Maksudnya baru-baru ini sih.
0: Oh jadi prosesnya itu dimulai dari tahun 2000 berapa? 2025 kah? 2026?
1: 2025 ya?
2: 2025 kalau ini.
0: Bareng berdua nulisnya.
1: Enggak sih, begitu beres langsung setor ke dia.
0: Wow, pertama nyetornya apakah masih lewat secara digital, lewat chat atau gimana? Atau langsung, lu kesini deh, gue punya ini nih.
1: Oh, enggak sih, lewat ini aja, lewat chat aja sih. Awalnya.
0: Terus gimana Eriza sendiri ketika melihat chatnya itu sendiri, liriknya itu, apakah udah kebayang mau seperti apa?
2: Pas lihat chatnya, ternyata udah ada judulnya langsung kan semua materinya. Terus judulnya unik, panjang.
0: Panjang ya, bener sih. Bener sih.
2: Terus sengaja sih ya. Terus dengerin.
0: Udah ada ininya, udah ada guide, vokal guide-nya gitu. Udah ada sampelnya gitu berarti.
2: Jadi, udah ada melodinya.
1: Dinyanyiin dulu sama saya.
0: Tapi itu sendiri aja.
2: Silakan
0: kalau memang jadi ingin sendiri ya. Jadi ruang Fajar bener ya.
2: Bener.
0: tapi dengar kabar dan sempat lewat juga sering live streaming juga kan?
2: Iya.
1: Live streamingnya.
0: Nah ini Ruang Senja kan memang sangat konsisten melakukan live streaming dan tampil di berbagai acara musik. Nah ini pertanyaannya adalah seberapa besar aktivitas tersebut membantu perkembangan karya teman-teman ini, karya Ruang Senja?
2: Seberapa besar impact-nya?
0: Impact-nya
2: ya?
0: Gede banget gak sih?
2: Ada.
0: Ada.
2: Betul.
0: Biasanya di mana live streamingnya? TikTok pernah kan?
2: Iya di itu
0: pernah lewat.
2: Yang paling cepet sih itu ya. Ini kayak ngiklanin gak sih?
0: Gak apa-apa dong. Emang kita hidup di digital. Oh, iya. Dan ini ada live TikTok. Nah, aman aja.
2: Tervalidasi lah.
0: Iya jadi emang live TikTok itu yang emang bikin penyebaran konten tuh jadi lebih cepet ya.
1: Lebih cepet. Betul.
0: Ya. Coba deh, pertama kali live streaming untuk Ruang Senja sendiri waktu itu di tahun berapa?
2: 2025 awal.
0: Oh baru ya.
1: 2025 ya.
2: Mm-mm.
0: 2025. Mm-mm. Itu waktu itu apa yang dipromoin? Guys kita ini lagi mau kenali nih akustikan.
1: Akustikan.
2: Akustikan apa? Aja. Album yang sebelumnya Rampung.
0: Rampung. Ini berarti di studio. Studio pribadi atau di rumah aja raw gitu pakai handphone kayak.
2: Raw. Kita raw aja.
0: Berapa yang nonton waktu itu pertama kali? Ingat gak?
2: Lumayan ya waktu itu.
0: Ada berapa? Puluhan, ratusan?
2: Ribuan sih.
0: Coy. Ribuan.
2: Ribuan.
0: Oh, ribuan.
2: Ya. Ribuan tuh.
0: Responnya gimana mereka?
2: Pakai laptop lagi kita ya.
1: Iya, pakai laptop
2: itu.
0: Oh, jadi live streaming lewat TikTok yang itu, studio.
2: Iya, TikTok studio terus
0: pakai webcam.
2: Iya, belum beli webcam.
0: belum beli webcam. Ini juga kita pakai webcam, ini kamera saya ya. Aman kok. Belum TikTok beli. Tuh enggak boleh rapi-rapi banget ternyata ya. Harus ada berantakannya.
2: Benar, harus ada human-nya.
0: Ah, itu dia human-nya benar. Jadi pakai laptop, kameranya pakai handphone.
2: Kameranya masih kamera laptop. Tuh bawaan laptop.
0: Iya, gue tau banget lagi.
2: Aduh, udah kayak
0: kok terang gitu.
2: Gelap sih.
0: Kok warnet. Oke, terus.
2: Tapi banyak ternyata yang nontonnya.
0: Nah, responnya yang bikin, kan ini pertama kali ya. Mm-mm. Coba deh, coba gitu. Biasanya kalau pertama kali kan, setahu saya ya, setahu gue ya, sama TikTok tuh loyal tuh, dijejelin tuh. Apa namanya, viewersnya. Mm-mm. Respon yang paling, ih, wah lanjut nih. Mm-mm. Apa waktu itu?
1: Apa ya? Banyak yang ini sih. Banyak yang bilang cantik.
0: Itu
1: gantengnya emang gak ada.
0: Gantengnya emang kita emang kita siaran juga di sini yang dicariin Farah. Dodo enggak ada. Paman sosoknya di sini. Ada penyiar satu lagi namanya Farah siang juga, jadi kita ganti-gantian. Dia emang cowok kayak gitu, enggak apa-apa, aman aja. Ya. Terus
1: apa?
0: Dan waktu itu karya apa yang ditunjukin? Rampung itu.
2: Rampung sama cover-cover.
0: Cover-cover itu ya. Berapa jam waktu itu pertama kali live?
2: Kurang lebih 1 jam kadang 2 jam.
0: Nah, antara 1 jam sampai. Setelah itu dijadwalin enggak seminggu berapa kali atau akhirnya di hari ini aja jam segini gitu?
2: Iya, dijadwalin.
0: Asik.
2: Mulai itu ya konsisten. Diganti tuh ininya, gearnya.
0: Asik, gearnya udah mulai upgrade, setup sedap.
2: Ganti gearnya, tapi ternyata pas ganti gear update jadi berkurang.
0: Sama kita juga nih. Udah pakai dual kamera pada kabur. Ya gitu sih, yeah. Tapi gak putus ya. Terus yeah. aja ya. Emang sih yang paling penting itu ya. Dan sampai akhirnya waktu itu sudah ada label kah yang ngegandeng atau masih indie aja?
2: Sudah sama label.
0: Oh, udah sama label. Jadi emang didiskusiin ya. Oke, okay, wow. Menarik banget nih. Berarti musisi yang memang sangat konsisten dengan live TikTok yang kadang-kadang emang malas nge-settingnya, tapi impact-nya jadi gede. Dan berarti kalau misalnya komitmen untuk live TikTok, berarti apakah kalian berdua punya komitmen merilis karya baru setiap 6 minggu sekali kah? Atau gimana cara untuk bisa? Karena kreativitas kan kalau misalnya kita stop kan biasanya kan suka numpuk, akhirnya jadi kayak next-nya susah ke pancing ya. Nah gimana? Apakah punya itu? Gitu. Punya yang namanya komitmen gitu untuk rilis-rilis karya dijadwalin gitu?
1: Kayaknya itu masih sedapatnya kita ya.
0: Sedapatnya
1: ya? Sedapet.
0: Tapi sedapatnya seberapa sering? Seberapa komitmennya?
1: Kita mau rilis kapan sih? yang selanjutnya deh.
2: Secepatnya
0: sangat anak band sekali. secepatnya ya. Kenapa secepatnya? Apakah emang masih ya ini aja dulu kali ya dimantepin.
2: Kalau
1: lagunya sih udah beres.
0: Nah,
2: produksinya.
0: Buat sahabat suara yang emang masih punya api untuk ngeband, untuk bikin musik. Gimana cara Fajar deh, Jar, lo kan yang bagian ini ya Kang, yang bagian aransemen ya. Gimana cara menjaga kreativitas supaya tetap konsisten tanpa kehilangan kualitas?
1: Tiap hari sih di ini ya.
0: Diapain? Gue soalnya bukan musik. Gue nulis. Kalau gue nulis, ada blog yang kadang serah deh mau dibaca apa enggak. Yang penting gue ngalir. Kalau itu,
1: ya kurang lebih kayak gitulah.
0: Oh.
1: Tiap hari terus dilatih aja gitu loh. Meskipun cuma bawain lagu yang lama atau bawain lagu orang, yang pentingnya tiap hari main aja.
0: Tiap hari harus
1: ada aja mainin alat musik gitu. Loh.
0: Gitar. Cuma gitar doang atau ada alat musik lainnya? Yang bisa dikuasai.
1: Kalau saya sih gitar doang sih.
0: Oh, jadi itu harus tuh tiap hari jadi tiap hari rutinitas. Harus,
1: ada aja latihannya gitu.
0: Formulanya apa yang berimpact pada diri dan juga kreativitas?
1: Jadi gimana ya?
0: Yang dirasa. Gue kalau nggak main sehari, kok aneh ya? Apa itu? Kalau gue nggak nulis kali, jari kaku. ini nggak ngalir.
1: Ya kurang lebih sama sih kayak gitu. Ya. Kalau misalkan kita kelamaan nggak main itu begitu main jadi kaku gimana gitu kan?
0: Oke. Okay. Motorik segala macam ya dilatih.
1: Nah,
0: ya? Sampai pada akhirnya sekarang udah ada tuh kabarnya mau dijadwalin 6 minggu sekali. Serius? Berarti berapa tuh? 2 bulan sekali dong?
2: Satu bulan setengah.
0: 4 minggu, 4. Oh iya, 1 bulan setengah ya.
2: 1 bulan setengah.
0: Wah, siap-siap guys, semangat. Oke, okay, nanti kita next bahas lagi sahabat suara untuk lagu yang menjadi single kali ini, yaitu adalah Penahan Luka Terkuat. Kita akan balik lagi pasti tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ya, sahabat suara, kadang kalau misalnya weekend bingung, pengen belanja, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast juga, terus pengen jajan sepuasnya juga, kan banyak mau tuh ya. Ada satu tempat yang semuanya tersedia. Langsung aja datang ke Mom Sweet Moms Festival 2026, Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Di situ kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugi Yanto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan pre-love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Mom Sweet Moms Festival 2026. Yang paling seru, masuknya gratis. Dan buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba langsung aja cek Instagram @momsweetmoms. Langsung aja ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu untuk datang ke Mom Sweet Moms Festival 2026, Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Mom Sweet Moms Festival 2026, Becoming Her, disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH dan Nusaka, official bazar, kurator, geng berniaga, dan official venue One Satrio Kuningan, Jakarta.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sesi Potret And Now featuring Ari Lesmana di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Ruang Senja. Kencengan suara saya, maaf saya naikin lagi. Waduh, cek kalau bisa kes ya. Oke. Masih ngobrolin tentang singlenya yaitu Penahan Luka Terkuat. Ini kalau dari Fajar dan juga Eriza, kalau harus mendeskripsikan lagu ini dalam 3 kata, Penahan Luka Terkuat aja udah 3 kata ya. Tapi iya, jika harus digambarkan dengan ekspresi sendiri, lagu ini tuh 3 katanya apa sih yang langsung lewat di kepala gitu? Fajar,
1: ibu udah pasti ya.
0: Ibu?
1: Ibu. Perempuan.
0: Perempuan.
1: Sama kuat.
0: Kuat. Wah, Eriza?
2: Haru.
0: Haru. Ke distrik ya dengan kata-kata cakep ya vokalisnya.
2: Jasa. Iya lagi.
0: Bener lagi.
2: Belagu banget. Namanya, usernamenya gitu lagi.
0: Jangan. Jangan. Bisa jadi itu dia ya. Oke. Okay. Tadi apa?
2: Boleh sama enggak?
0: Boleh dong.
2: Haru.
0: Haru.
2: Jasa perempuan.
0: Haru jasa perempuan. Oh, tanda jasa ibarat kata gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau sahabat suara sendiri juga mungkin bisa menggambarkan secara berbeda juga ya, tapi mungkin itu yang ingin disampaikan di lagu ini ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Menurut kalian juga, kenapa seringkali sosok ibu disebut sebagai penahan luka dalam sebuah keluarga? Eriza?
2: Kalau ibu sih lebih apa ya? Lebih banyak berkorbannya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi ya, ke pengorbanannya. Seperti itu.
0: Tapi ya, segitu aja. Tapi pernah disabet enggak?
2: Disabet apa tuh?
0: Apa kek? Gue pernah disabet sapu lidi pulang maghrib soalnya.
2: Iya, pernah lagi.
0: Ya kan? tapi itu ya, kita memaklumi itu kan ya.
2: Memaklumi.
0: Cara mereka mendidik adalah berbeda-beda, salah satunya dengan itu.
2: Salah satunya di
0: disabet. Gundu gue pernah dibuang. Beneran kang, gundu gue satu plastik dibuang.
2: Kebanyakan main gundu berarti.
0: Karena maghrib pulang ya. Oh, iya. Maghrib semua udah harus mandi, udah harus siap maghriban. Gitu toh dulu tuh.
2: Ngaji gak sih dulu mah?
0: Ah, kalau ngomong ngaji lagi lebih parah. Muka kan kayak begini ya. Masuk ke TPA tuh gak diterima tuh. Dodo lo bukan ini gitu. Karena muka saya kita kan puasa ya, tapi muka ini kayak misa ya. Jadi kayak wow, tidak sinkron ya. Tapi kita terima saja gitu ya. Kalau Kang Fajar sendiri, ibu tuh kenapa bisa dibilang sebagai penahan luka?
1: Kayaknya masih tetap kayak yang tadi diobrolin sih. Mungkin karena melahirkan itu sakit banget kan. Terus apa namanya, ya banyak pengorbanannya ya sih. Terus harus sabar dalam mendidik anak dan lain sebagainya. Itu kan pasti mengakumulasi luka gitu kan. Banyak kan.
0: Alright, oke. Okay. Dan kalau kita pindah langsung ngobrolin tentang music videonya. Ini selalu dibikin dengan estetik dan menyentuh hati. Ide, ngomongin ide. Apakah ada ide ambil dari mana? Pernah nonton film apa? Series apa? Cakep nih kayak konsepnya nih buat music video.
1: Kemarin gimana sih, Tris?
2: Kemarin memang ditemakan untuk bikin sosok ibu dan ayah ya.
0: Dari mana? Idenya dari mana itu?
2: Ayah dulu ternyata. Ayah dulu, terus ya udah kita bikin sequel ya.
0: Oh, bikin sequel.
2: Kayak gitu.
0: Dan itu idenya apakah ikut terlibat atau emang ada campur tangan tim lain kah untuk buat
1: musik video ada ini? Sih sama si videografernya juga. Kita ngobrol gitu kan. Nanti bikinnya kayak gimana gitu. Kayaknya lebih spontan di situ juga ya.
0: Oh, lebih itu aja. Maksudnya saat itu aja gitu bikinnya. Oh, oke. Okay. Dan akhirnya jadilah sangat estetik ini dan benar-benar menyentuh hati ya. Idenya emang sudah dari situ aja, diobrolin proses gitu langsung ya. Gitu. Oke. Okay. Nah, kali ini kita akan kulik dengan cara jawab jujur. Siap-siap ya. Yep. Kita akan mainkan ada yang nguap ya, Spanyol menang ya, Pak ya. Banyak yang kurang tidur hari ini, semua meeting dimundurin. Oke, kita jawab jujur. Silakan jawab jujur ya. Boleh barengan, karena ini hanya berhubungan dengan berdua ya, antara Eriza dan juga Fajar. Pertanyaan pertama, siapa yang paling sering telat datang latihan atau meeting? Eriza! Kenapa? Kamu terlena dibilang cantik. Kesel.
2: Enggak. Aduh, banyak ini. Lama aja geraknya.
0: Oh, gitu aja. Nge-scroll mulu ya. Baru mandi, nge-scroll dulu.
2: Banyak
0: itu.
2: Iklan gitu.
0: Oke. Oh, oke, okay. Okay, selanjutnya di antara kalian berdua, Eriza dan juga Fajar, siapa yang paling sering mengubah lirik atau aransemen di detik-detik terakhir?
1: Eriza.
0: Iya.
2: Saya lagi.
0: Oh iya iya, penambah durasi. Untung enggak nyewa studionya. Nambah mulu tuh sejam-sejam tuh ya. Selanjutnya, kalau lagi beda pendapat soal musik, siapa yang biasanya lebih dulu mengalah?
1: Fajar kayaknya.
0: Fajar.
2: Fajar tapi nunjuk aku. Iya. Enggak, ya aku juga ngalah.
0: Iya, yeah, kompak aja ya, tapi telat aja gitu ya, mepet aja. Oke, okay,
1: kita emang harus selalu ngalah ya sama cewek ya.
2: Mm. Sepakat.
1: Iya, benar ya.
0: Udah bilang terserah salah.
1: Ya. Nah, itu kan.
0: Makan apa? Terserah. Jadi tentuin dong gitu ya. Halo. Oke, saja. Dari semua lagu Ruang Senja, jadi curhat kita. Dari semua lagu Ruang Senja, lagu mana yang paling sulit dinyanyikan karena terlalu emosional? Fajar.
1: Oh, aduh, kayaknya Eriza doang yang bisa jawab deh.
0: Oh, Eriza. Ayo.
2: Salah satunya yang penahan luka terkuat ini.
0: Kenapa?
2: Walaupun tanpa mandolin. Tapi gak biasa ternyata.
0: Geter gak pas nyanyi?
2: Gak, kalau geter cuman kayak baru kemarin tuh pernah dibawain ya. Lagu Penahan Luka Terkuat. Sekali dibawain pas perform, deg-degan. Karena gak biasa sendiri gitu.
0: Okay.
2: Biasa selalu pegang alat.
0: Okay. Sebutin satu film, apapun itu judulnya, film Indonesia, yang seharusnya lagu Penahan Luka Terkuat tuh masuk di film itu. Film apa?
1: Oh, film apa ya?
0: Salah satu aja, dari Fajar dulu. Kalau misalnya Eriza mau jawab duluan boleh. Ayo.
1: Apa ya?
0: Penahan Luka Terkuat.
2: Yang baru kayaknya, yang belum tayang ya.
0: Apa tuh?
2: Jangan Apakan Ibu gitu. Apa ya film?
0: Jangan Apakan Ibu.
2: Nah, itu apa? Yang titik-titik ibu.
1: Jangan Buang Ibu.
2: Tapi itu belum sih, belum tayang ya?
0: Oh, ada ya Jangan Buang Ibu ya. Oh, oke. Okay.
2: Jangan Ibu.
0: Kalau gue ya. Andaikan Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah, ada kan?
2: Ada.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future.
3: Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia.
4: Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi.
3: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Ruang Senja. Halo, halo, halo. Saatnya kita sekarang memperkenalkan untuk planning-planning ke depannya. Alias, apakah Ruang Senja sudah ada rencana membawakan lagu ini secara live di berbagai kota atau dalam sebuah intimate performance? Mungkin 9 kota yang tadi disebutin. Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Insya Allah ya, mudah-mudahan.
2: Insya Allah.
0: Oke, okay. Tapi kota yang pengen banget atau feedbacknya paling banyak tuh untuk penikmat musiknya Ruang Senja itu dari kota mana sih? Ada gak? Kayak ini banyak banget nih dari dia nih, setiap live TikTok.
2: Banyak yang luar pulau ternyata ya.
0: Oh, jadi dari Sumatera.
2: Kalimantan.
0: Mm-hmm. Banjarmasin.
2: Gak tahu Kalimantannya, cuman kayak aku dari Kalimantan kan, terus beda waktunya kan.
0: Oh. Mm-hmm.
2: Sering banget itu.
0: Biasa live malam ya?
2: Live malam.
1: Malam.
0: Mm-hmm. Kalimantan berarti ya.
2: Mm-hmm.
0: Berarti buat sahabat sore di Kalimantan, tuh, doakan saja semoga bisa bertemu langsung. Ini ada intimate ada nggak? Mau ada konser gitu nggak?
2: Pengen
0: konser,
2: sih,
0: konser intimate. Oke.
2: Mm-hmm.
0: Terdekat ada?
2: Terdekat pengen seberesnya album 2.
0: Oh, oke. Okay. Nah, selain single ini boleh kasih sedikit bocoran tentang karya atau proyek Ruang Senja berikutnya?
2: Iya, ada. Yang tadi ya?
1: Yang tadi salah satunya
0: Penyimpan itu. Rahasia Terhebat.
2: Penyimpan Rahasia Terhebat.
0: Iya. Itu
1: pasangannya lagu ini.
0: Ayah ya, iya. Tentang ayah. Hmm. Oke, nanti kita tungguin aja, semoga bisa main lagi ke Iswara ya.
1: Yeah,
0: ngobrolin lagi ya. Dan terakhirnya silakan ajak sahabat suara untuk mendengarkan Penahan Luka Terkuat. Boleh juga kasih tahu sosial medianya apa dan juga pesan spesial untuk seluruh ibu Indonesia. Silakan Eriza.
2: Buat sahabat suara, jangan lupa follow Instagram semua sosmed Ruang Senja di @ruangsenjamusic. Jangan lupa dengarkan juga single terbaru kami yang judulnya Penahan Luka Terkuat. Sudah ada juga MV-nya di YouTube.
0: Mm-hmm.
2: Terus jangan lupa support terus dengan cara like, share, dan nonton live di TikTok.
0: Yes. Alright.
2: Yep.
0: Oke, okay, dan sekarang langsung aja kita dengerin ini live performance cuma di Iswara dan bisa ditonton di @iswara.network. Buat yang berkendara jangan buka TikTok dulu ya, jangan ya, kita nggak pernah tahu nanti tahu-tahu pas lagi mau bayar pajak muncul tuh tagihan ya, hati-hati. Oke, langsung aja kita sambut, ini dia Ruang Senja. 5, 6, 7. Wow, reguleran banget ceknya ya. Cash. Invoice.
2: Aduh.
0: Yang belum bayar.
2: Cair.
0: Go.

0: Thank you, Ruang Senja. Wah, Radi Ahmad Fadila, enak banget suaranya, adem banget.
1: Terima kasih.
0: Mau Nuna, sejuk, ih suaranya, oh bakmi kali.
1: Asik,
0: asik. Eriza, Fajar, terima kasih. Langsung kita munculkan full lagunya, Ruang Senja Penahan Luka Terkuat. Dodo Harha pamit, Eriza dan Fajar juga dari Ruang Senja pamit. Kita ketemu lagi besok bersama Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Thank you sahabat suara. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.

Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. Memutarkan musik yang kalian

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: juga masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: kayak penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: kira, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi
0: bisa,
1: kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang,
1: dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: di mana MFM is suara Makassar, suara warga Indonesia. Oh my god, I'm so rindu.
1: Where have you been, kata saya. Ya Allah, satu tahun kau tidak masuk siaran rasanya.
0: Seminggu, sahabat suara.
1: Seminggu itu judul lagunya Tulus tau. Sudah seminggu. Dan tidak siaran.
0: Tapi udah tenang, kita akan temenin sahabat suara. Dan di Prayogo anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo, menemani kamu kembali lagi sahabat suara dengan senyuman yang paling lebar.
1: And of course, partnernya yang tidak pernah lelah walaupun juga dia letih banget, ada Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Di suara santai dari jam 4 sampai jam
1: 7 malam.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kalau gak bisa jatuh cinta sih sahabat suara, kata saya boleh cari hal-hal yang bisa menyenangkan hati kamu.
1: Oke.
0: Kayak misalnya menumbuhkan sparks-sparks itu kembali dengan mendengarkan siaran kita atau nonton live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: Benar. Tapi biasanya kalau kita lagi nonton tuh hal-hal yang kayak pengen kita hindarin tuh adalah tiba-tiba kita mau ke toilet gak sih?
0: Kalau tiba-tiba ke toilet itu masih manusiawi.
1: Oh iya, kak. Berarti tandanya kita masih manusia.
0: Yang paling menjengkelkan adalah tiba-tiba mau ke toilet ketika di situasi yang tidak memungkinkan, seperti
1: apa?
0: Kalau lagi berenang.
1: Berenang.
0: Misalnya kau nyebrang pulau, tiba-tiba kau mau pipis, terus kayak naik kayak.
1: Gimana caranya?
0: Gak bisa kan?
1: Gak bisa.
0: Jangan.
1: Tapi kalau kita ke ngomongin soal ke toilet ya, biasanya kalau kita ke toilet tuh selalu bawa sesuatu yang mungkin untuk, ada beberapa orang yang untuk safety dirinya bawa HP ya kan, karena mungkin ada pengalaman di yang pernah dia lalui di sebuah toilet, dia tuh pernah kekunci jadi harus bawa HP.
0: Kalau saya pribadi jujur tergantung sebenarnya apa aktivitas yang akan dilakukan di dalam toilet. Kalau misalnya saya merasa bahwa saya akan lama nih 2 hari 2 malam dalam toilet, saya bawalah itu semua, kayak misalnya penerangan. Enggak, sorry. Kalau misalnya saya pupita, cuy. Kalau saya pupita, biasanya yang saya bawa adalah handphone, parfum, sabun, terus habis itu tisu kering, tisu basah. Jadi itu 5 item harus.
1: Tapi
0: kalau pipiu, itu yang dibawa cuman tisu kering, handphone, sama hand sanitizer.
1: Betul. Tapi kalau kita mau ke toilet ya harus jelas apa yang kita mau buang itu harus ikut. Enggak mungkin kan kita ke toilet baru enggak ada yang dibuang kan?
0: Ada loh. Ada orang yang memang masuk toilet cuman untuk teleponan, buang suara dia.
1: Iya, atau ada orang yang ke toilet cuman diam-diam pengen nangis.
0: Aduh, air buang air mata dong.
1: Iya, buang air mata.
0: Ada, tetap ada yang dibuang. Nah, kita tanyain sama sahabat suara, kalau ke toilet kamu kira-kira bawa barang apa aja?
1: Kasih tau kita di DM Instagram di @iswara.mks, boleh juga di WhatsApp di 0818089606.

0: streaming sekarang juga di Sumbangan FM Isuara Makassar.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Ini suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Suara Santai, sahabat suara. Kita ini tadi ngomongin apa? Ya soal kayak kalau ke toilet, hal-hal yang paling barang yang sering kita bawa adalah biasanya yang paling umum lah untuk orang-orang kan HP.
1: Tisu lah.
0: Kalau bawa sertifikat rumah ngapain?
1: Siapa di sini yang ke toilet bawa sertifikat rumah? Atau siapa tahu ada yang masuk ke toilet? Dulu-dulu tuh ya kita mungkin kalau misalnya ada sahabat bakar suara yang relate, kayak kita, saya ada di masa dimana melihat bapak-bapak masuk toilet tuh bawa koran. Karena nggak ada handphone.
0: Oh iya ya. Zaman dulu ya.
1: Zaman dulu kayak masuk ke toilet tuh saking maunya berkegiatan. Biasanya bawanya koran.
0: Tapi saya enggak dapat tahu yang kayak gitu, cuman dapatnya di film.
1: Film.
0: Akibat dari ke ini udah ke daerah kan bahasanya, udah
1: jangan nyalain orang daerah, yang salah kau. Ini ada Alif di WhatsApp.
0: Cakep.
1: Katanya kalau durasi lama di toilet saya sih pastinya bawa HP untuk scroll TikTok atau baca webtoon.
0: Terus ada Nita juga di Instagram, saya bawa vape dan handphone aja buat nonton live shopping e-commerce. Tapi rata-rata ya kalau kita lihat di orang-orang kaya ya, orang-orang have ya kan, itu
1: orang-orang have
0: itu biasanya di toilet tuh udah ada televisinya di kamar mandinya.
1: Tapi coy, itu tuh sebenarnya beda. Jadi kayak ada peruntukan yang memang kita kamar mandi untuk mandi, ada kamar mandi untuk ini membuang.
0: Tapi ya untuk orang-orang kaya kan biasanya mandinya ini kan pakai TV kan.
1: Iya, kalau mandi, tapi kalau toilet untuk pupita biasanya enggak ada.
0: Enggak ada. Yang harus ada tuh ya itu klosetnya, gimana mau buang sesuatu kalau enggak ada klosetnya.
1: Itu yang harus dipastikan, sahabat suara.

0: Suara Makassar setia menemani kamu seharian. Isuara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Raya Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga.

0: Ini adalah salah satu requestan dari sahabat suara yang nonton kita di live TikTok sahabatsuara.mks. Kita balik lagi masih di suara santai dan masih membahas tentang barang-barang yang dibawa di dalam toilet.
1: Ya, tadi ada yang bilang bawa sertifikat rumah.
0: Gak ada. Ya. Eh, pernah gak sih kau kepikiran kalau sendal ternyata bisa punya fungsi selain buat dipakai jalan? Bisa dipakai untuk berteduh di bawah hujan.
1: Bukan, sandal itu bisa berguna untuk lempar mangga jatuh dua tas satu tak.
0: Cakep, pantun kak. Nah ada yang namanya ini brand Let Loose dari Amerika Serikat yang baru bikin produk. Namanya adalah Shit Shoes. Shit Shoes.
1: Oh gak usah diulang-ulang mbaknya. Udah mbaknya lanjut.
0: Jadi
1: mbaknya.
0: Ini heels dibuat tingginya tuh 18 cm supaya posisi lutut kau ketika kau pupita itu dia lebih tinggi daripada pinggulmu. Jadi kayak kalau kau pupita itu dia bisa membantu karena dia mirip posisi ketika orang lagi jongkok.
1: Oh, kayak tinggi-tinggi gini orang-orang have juga punya tahu heels tinggi segitu.
0: Ih, tidak, ini tingginya di luar Nurul, Bos.
1: Ini lebih mirip orang lagi jongkok.
0: Iya, benar.
1: Karena menurut desainernya posisi seperti itu bisa bikin BAB jadi lebih lancar dan mengurangi kebiasaan mengejan ini adanya Rizky Febian. Terlalu keras. Dan FYI harganya $69 atau 1,2 juta per satu pasang sendalnya.
0: Eh tapi ini mirip banget sama kalau misalnya sahabat suara ada yang beli Melisa-Melisaan. Itu tuh ada yang mirip kayak begini, cuman tingginya gak setinggi ini.
1: Ini setinggi harapan
0: dan
1: orang
0: tua. Dan harganya
1: pun
0: juga mirip 1,2 juta. Dan ya kayaknya sahabat suara yang doyan sedikit-sedikit toilet, tolong ya. Ini dibeli supaya bisa membuat pencernaan semakin lancar.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Tak perlu kau cari-cari lagi yang
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
3: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iya kah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
3: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipade ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
2: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
3: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Besok kamu masuk shift apa?
5: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
6: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
5: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
7: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 juta per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi. Jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19. Follow Instagram dan TikTok @utmakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
0: Isuara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jatuh cinta.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
2: Ibu Ola, keselek gogos.
3: Cakep.
2: Ola amigos, sahabat suara.
3: Ngomongin gogos, gogos kan panas. Di sore hari ini saya panas melihat Ardi di TikTok. Dia gift kita banyak banget, sahabat suara. Ada
2: iya.
3: 481 koin. Kan kalau makanan tuh kita udah kenyang parah di sini.
2: Ini kalau misalnya ada yang mengenal Ardi Desta atau Ardi Jo, tolong tenangkan dia, jangan sampai dia melewati batas lampauan isi rekeningnya untuk mengisi terus-menerus dan mengirimkan kita gift.
3: Karena kalau kita lihat tuh dia udah merusak dirinya sendiri kalau kayak gitu, udah gak kekontrol dia.
2: 480 gift telah diberikan via live TikTok di sahabatsuara.mks. Kalau sahabat suara juga mau berinteraksi dan melihat kehebohan tapi sebentar lagi kita akan akhiri.
3: Udah dikit lagi, tapi kita masuk di BTS sahabat suara, Behind the Star. Di hari ini kita akan bahas Princess Leonor Spanyol yang sudah menyelesaikan pelatihan militernya.
2: Cakep. Terus ada juga petenis Indonesia Rifki Fitriadi, ini meraih gelar juara di Tiongkok.
3: Oh my god. Dan kita juga mau ucapkan sebenarnya yang lagi ulang tahun ya sekarang,
2: happy birthday.
3: Salah satu hotel paling keren di Kota Makassar.
2: Betul, Hotel The Rindra. Ini ulang tahun udah yang ke-10 tahun. Keren banget. Kita kasih tepuk tangan yang gemuruh. Keren banget. Dan semoga selalu sukses. View-nya semakin indah, pelayanannya semakin maksimal, dan selalu membuat kita setiap keluar dari Hotel Rindra selalu tersenyum.
3: Sekali lagi selamat ulang tahun. Untuk itu sahabat suara, kita akan balik lagi di BTS. Kita akan kasih tahu Princess Leonor Spanyol dan ada petenis Indonesia Rifki Fitriadi.
4: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
5: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
4: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience. Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
5: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
4: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
3: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
4: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
3: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
2: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
4: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan maggot. Yang kedua, sampah anorganik dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan maggot. Yang kedua, sampah anorganik.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishii.
1: Tokyo

0: dari Wings Food.
1: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di BTS, sahabat suara Behind the Star. Sesuai yang kita omongin tadi, kita akan kasih tahu perjalanan dari Princess Leonor yang dini hari tadi juga secara langsung menonton final Piala Dunia.
1: Betul sekali, jadi dia akhirnya menyelesaikan dari pendidikan militernya selama 3 tahun belajar di Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Antariksa buat persiapan perannya menjadi calon ratu di masa depan. Okay. Princess Dandy.
0: Princess dia. Saya tadi bilang princess.
1: Oh, princess saya kira Leonor. Prince kamu bilang.
0: Jadi dia, jadi di Spanyol tuh baru terjadi ratu pertama perempuan, biasanya laki-laki.
1: Jadi kan ini Raja Felipe VI serahkan langsung penghargaan militer tertinggi di bidang aeronautika.
0: Apa tuh?
1: Kurang tahu.
0: Bukan ini ya, bukan dosen ya.
1: Bukan.
0: FYI, perjalanan militer Princess Leonor ini dimulai di 2023 di Akademi Fantasi.
1: Kata saya dia Perry atau siapa sih? Laksmi.
0: Di Akademi Militer Zaragoza, terus ikut pelayaran Angkatan Laut selama 5 bulan dan cetak sejarah anggota pertama keluarga kerajaan Spanyol yang berhasil nyelesain pelatihan dan dapat kualifikasi penerjun payung militer.
1: Kalau Dandi juga terjun.
0: Terjun ke Antabaranta.
1: Salah, kok terjun ke dunia entertain.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: sih suara Makassar, suara warga Indonesia? Bisa lebih perhatian gak sih, Dandi?
1: Iya, aku tuh perhatian siap. Kadang-kadang siap tapi gak diperhatiin.
0: Tapi masalahnya adalah saya baru saja menggerakkan mikrofon pelunas utangku. Dan kamu udah menaikkan si feeder-feeder ini.
1: Tapi tahu gak sih, sekarang tuh kalau kita lempar jokes mic pelunas utang, anak-anak tuh udah pada gak tahu. Sumpah.
0: Masa sih?
1: Iya, kemarin saya.
0: Tapi kan lucu-lucu aja kedengerannya.
1: Iya, tapi dia gak ketawa.
0: Karena orang-orang sekarang udah gak nonton TV.
1: Atau orang-orang sekarang tuh udah gak punya utang apa.
0: Tolong deh untuk sahabat suara yang juga punya koneksi di acara-acara yang biasanya ditonton-tonton, bikin deh itu.
1: Bikin deh, iya.
0: Mike kita siap. Utang. Kita siap kok jadi
1: seru,
0: talent.
1: Seru,
0: yang
1: tau.
0: Penting gajinya juga mantap. Tampar
1: yang penting, yang penting lunasin utang kita juga.
0: Ih, saya gak berutang. Kecuali studio.
1: Oh iya.
0: Kok banyak utangnya?
1: Enggak ada.
0: Untuk usiamu yang masih dini ini.
1: Enggak ada utang. Kita harus olahraga supaya kayak Rifki Fitriadi.
0: Kenapa dia?
1: Karena dia atlet tenis yang bikin bangga Indonesia.
0: Apa yang dia lakukan?
1: Jadi Muhammad Rifki Fitriadi kemarin berhasil meraih gelar juara tunggal dan ganda di ITF M15 Wuning, Tiongkok.
0: Wow, jadi dia tampil konsisten di nomor tunggal. Mm-hmm. Dan dia juga dapat gelar juara di nomor ganda bersama Daniel Sarkazian.
1: Sarkazian, oke. Okay.
0: Katanya kalau badminton, oh ini tenis.
1: Bukan,
0: ya,
1: tenis. Terus petenis di Banjarmasin ini menjadi salah satu petenis andalan Indonesia di tunggal putra.
0: Dan dia bisa lebih niat nggak sih bacanya?
1: Di tunggal putra dan sering wakili.
0: Udah izin seminggu. Tidak niat baca.
1: Niat kok, sering wakili Indonesia di turnamen internasional.
0: Dan juga tuh kan, kan memang Dandi tidak fokus panara. Kalau dia hari ini tolong dia dikasih hiburannya.
1: Lanjut.
0: Jadi selain turnamen internasional, juga turnamen beregu seperti Davis Cup dan juga SEA Games. Jadi dia masih konsisten nih bersaing di level internasional.
1: Tapi katanya sih gak perlu bersaing ya, soalnya bukan saingan.
0: Iya kan, kalau misalnya kita merasa terbaik di levelnya, ya udah ambil mahkotanya Queen.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
3: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
3: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
2: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
3: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
4: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go! Selamat malam dan selamat datang di...
0: Culture, sahabat suara, udah jam 6 dan mungkin kamu yang lagi dengerin sekarang belum mengisi lambung, tolong ya, suara lambungnya sampai kesini.
1: Bener, harus diisi sama kayak kita tadi. Tadi kita dikirimin dimsum sama dimsum kui, makasih.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener, makasih untuk dimsum kui dan sahabat suara juga yang mungkin mau kirimin kita makanan, kita terima.
1: Kita terima banget. Nah, di malam ini kita akan kasih tahu culture tentang Piala Dunia 2026. Ternyata dia merusak bumi.
0: Apa? Jadi di balik euforia Piala Dunia 2026 yang udah selesai, sedihnya selain timnas favorit kita mungkin kalah, ternyata Piala Dunia juga merusak bumi dan lingkungan dengan emisi karbon terbanyak dengan penyelenggara 3 negara tahun ini, bikin jumlah penerbangan timnas official sampai supporter jauh lebih banyak daripada sebelumnya.
1: Iya kan, karena 3 tempat kan.
0: Bener.
1: Jadi butuh banyak
0: emisi.
1: Dari observasi selama Piala Dunia 2026 ini hasilkan 9-15 juta ton emisi karbon.
0: Oh my God.
1: Jika dibandingkan di Piala Dunia 2010-2022 itu cuma 4,7 juta ton. Berarti ada peningkatan 2 kali lipat ya.
0: 3 kali lipat sih kata saya, sahabat suara. Dan gak cuma soal emisi turnamen, FIFA juga dapat banyak kritik karena kerjasama dengan Aramco. Ini adalah perusahaan migas penghasil emisi karbon terbesar.
1: Oke, dan ada juga ditambah lagi emisi dari penggunaan jet pribadi Presiden FIFA. Ini dapat banyak banget kritikan karena kan pesawat jet
0: iya, jadi kayak kesana kemari mencari alamat palsu. Itu mulu saya.
1: Cuman pakai ini, pakai jet, padahal bisa pakai mobil apakah gitu.
0: Dan di
1: nggak bisa ya,
0: mohon maaf. Ini seberang pulau, seberang negara, kalau kau naik mobil lebih banyak lagi kayaknya yang keluar.
1: Gol gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.
2: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: lagi sendiri di kendaraannya. Ini kan kita seolah-olah menemani. Kalau misalnya siarannya sendiri berarti sekarang bertiga. Kalau misalnya berdua berarti sekarang berempat.
1: Bertiga orang ketiga.
0: Gak apa-apa.
1: Gak boleh. Kenapa sih selalu menjadi orang ketiga?
0: Bukan, ya kan jadinya bertiga lebih rame. Anyway sahabat suara, kita mau bahas yang lebih rame lagi. Karena gak cuma Spanyol aja.
1: Sick.
0: Yang bawa pulang trofi juara. Jadi FIFA juga kasih penghargaan buat para pemain yang tampil keren selama Piala Dunia 2026.
1: Oke, ada Rodri.
0: Bukan Rory ya.
1: Rodri, gelandangan.
0: Hey, Gandhi.
1: Gelandang timnas Spanyol berhasil meraih Golden Ball atau pemain terbaik.
0: Terus di kategori pemain muda terbaik ada Pau Kurbasi.
1: Ya, dia masih berusia 19 tahun. Baru-baru Sweet 17 kemarin.
0: Sweet 17 17 mas.
1: 2 tahun yang lalu maksudnya.
0: Iya, jadi dia sudah main di timnas Spanyol. Terus ada top skor berhasil didapat sama Mbappe.
1: Oh,
0: kapten timnas Prancis itu mencetak 10 gol dan jadi pencetak gol terbanyak.
1: Oke, jadi FIFA juga pilih Coba.
0: Unai aja, kenapa mau Unai?
1: Unai Simon.
0: Si.
1: Apa sih?
0: Unai Simon.
1: Simon. Kenapa sih?
0: Jangan dibarat-baratin, Kak.
1: Iya, jadi dia jadi kiper terbaik. Kiper timnas Spanyol itu mencatat 7 clean sheet dari 8 pertandingan dan hanya kebobolan 1 gol di Piala Dunia 2026.
0: Kata saya memang Spanyol ya, ini aduh luar biasa sekali.
1: Iya,
0: karena
1: kalau kita lihat,
0: tidak pernah kalah.
1: Kita lihat pertandingannya kan, negara-negara yang dia lawan juga tuh berat-berat dibanding si Argentina.
0: Dia kan yang bikin Jerman pulang kan?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Dia kan?
1: Memang datangin
0: sekarang. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa si Lamine Yamal itu jadi populer banget? Padahal dia tidak mencetak gol di kemarin ini kan? Yang...
1: Karena doa neneknya kan?
0: Oh doa nenek. Sama habis dimandiin sama Bang Messi.
1: Cara mandinya kayak gini. Dicelup-celupin.
0: Biar Dandi ketularan suksesnya sama Rory Wulansari. Abis ini saya mau celup dia.
1: Di tanah Arab.
0: Di air kubangan.
1: Jangan, gak hujan lagi, gak hujan.
0: Baiklah sahabat suara, daripada kita semakin banyak omong kosongnya, kita mau pamit undur diri karena Dandi mau bikin konten sama Detalur Rasa.
1: Asik. Terima kasih sahabat suara udah dengerin kita dari jam 4 sampai jam 7 malam. Dandi Prayoga, Nangnya Pacahyo yang suka main yoyo pamit undur diri.
0: And of course, the one and only Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya rabbal alamin, juga pamit undur diri.
1: Tetap dengerin Suara Makassar,
0: Suara Warga Indonesia, and see you
1: besok.
0: Apa
1: sih?
0: See you tomorrow.
1: Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: sih tahu kok, tahu. Waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Sedia aku sebelum hujan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Lagi beraktivitas, mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
3: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea.
0: Dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea.

0: benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming ke iswara.id.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Apa aja sih yang mesti lock out di tahun ini? Kebiasaan dan hal-hal lama emang susah buat ditinggalin. Tapi, meninggalkan hal lama buat sesuatu yang lebih baik itu perlu dilakukan loh. Contohnya urusan fashion. Coba cek lemarinya. Baju dan aksesoris selama apa sih yang masih disimpan sampai sekarang? Kalau dulu pernah punya waist bag, mungkin dipinggirin dulu deh. Bisa diganti sama sling bag yang bisa bikin kamu lebih nyaman dan gak ribet. Cek juga nih skinny jeans yang ada di lemari. Yakin masih muat? Dulu waktu lagi tren, skinny jeans emang wajib punya. Tapi kalau sekarang udah bikin susah jongkok. Mungkin udah waktunya di lock out. Coba ganti sama white jeans yang gak bikin susah gerak. Terakhir, coba cek lagi nih lemarinya. Apa masih ada tuh varsity jacket atau jaket olahraga yang dulu sempet tren dan dipakai berulang-ulang. Nah, coba deh ganti sama cardigans yang tetap bisa bikin kamu kelihatan santai tapi tetap keren.
2: Jangan ragu buat lock out kebiasaan lama untuk lock in ke hal baru yang lebih baik.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Nemenin kamu ngopi, gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
2: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
1: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
2: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: Pilona FM i Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi Nabil.
0: Selamat pagi Clay dan selamat pagi sahabat suara.
1: Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja karena nanti kita bakalan ada di sini sampai nanti jam 10.
0: Yes, bagaimana kabar kamu yang pagi ini tuh udah buru-buru aja?
1: Oh
0: ya?
1: My god, karena ramai banget ya?
0: Bener. Soalnya ya? Jalanan juga ada yang diperbaiki.
1: Oh betul.
0: Saya kaget kok di depan ini udah di aspal aja.
1: Aspal lagi betul. Yang pasti seperti biasa kita bakalan ada di sini sampai nanti jam 10 barengan sama saya Clay Rizky
0: dan saya Nabil Putri.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
2: 96 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
0: Yes, pagi-pagi kita udah ada di TBL. Trending Betul. Banget loh.
2: Kita bakalan ngebahas apapun yang lagi trending di Indonesia dan juga internasional.
0: Dan Clay, hari ini kita bakalan spill info tentang apa sih?
2: Hari ini kita bakalan spill info tentang film The Odyssey, sukses di minggu pertama rilis.
0: Wow, dan juara Piala Dunia 2026 bakalan dapet cincin emas.
2: Wih, tapi yang pertama dulu, film Odyssey sukses di minggu pertama rilis. Jadi film terbaru Christopher Nolan The Odyssey di penayangan minggu pertama sukses meraih keuntungan lebih dari 264 juta USD atau kalau saya nggak salah hitung ya kira-kira 4,7,4 triliun.
0: Aduh banyak banget tuh. Tapi saya nggak heran sih kalau emang Christopher Nolan yang bikin film tuh udah pasti keren banget. Nah film-filmnya nih kayak Tenet, Interstellar,
2: Oppenheimer.
0: Betul. Dan nilainya tuh berhasil melewati pendapatan minggu pertama di film Oppenheimer.
2: Lebih dari Oppenheimer berarti ya?
0: Bener.
2: Oh, dan film ini dapat komentar positif dari para kritikus dan penonton. Dengan skornya nyaris sempurna, gila di Rotten Tomatoes 96%.
0: Wow, tapi gimana enggak sempurna sih? Karena dengar-dengar nih syutingnya itu pakai kamera dari IMAX. Jarang banget.
2: Apa gimana?
0: Dia tuh pakainya kamera IMAX. Jadi beberapa sutradara tuh pakai kamera IMAX tuh cuman di scene-scene penting aja. Tapi di film ini di Odyssey dia pakai 100% filmnya itu pakai kamera IMAX.
2: Oh, makanya kemarin saya lihat story-nya orang, dia bilang gini, saya mau nonton The Odyssey lagi cuman versi IMAX-nya.
0: Wow.

0: kita puterin playlist paling enak buat kamu sepanjang hari.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
0: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA, hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.

0: atau mengapa?
1: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga enggak cepat penuh.
2: Mantap Bu, pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
0: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Give it to me.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hidup lagi banyak drama, kita punya soundtracknya.

0: tempatnya Suara Marga Indonesia. Suara.
1: Totalnya 30 ribu ya kak?
2: Hah? Itu gak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya kak, jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh gitu ya, tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu, sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: 96FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
5: Yes, sudah waktunya kita nge-spill promo di akhir bulan kayak gini ya.
4: Oh ini akhir bulan ya?
5: Iya,
4: soalnya. Oh iya betul.
5: Kayak lama banget gitu ya tanggal gajian kita.
4: Kita ada di Alfamidi, sekarang ada promonya Hap Hemat 1 Pekan. Periodenya sampai nanti tanggal 26 Juli 2026.
5: Yes, buat kamu-kamu nih yang buru-buru nih pagi-pagi gak sempet masak, boleh banget beli So Good Chicken Mac and Cheese dari 56.700 sisa 45.900.
4: Wih, tinggal goreng aja.
5: Yes, tinggal goreng.
4: Goreng. Tapi kalau misalnya mau makan harus mandi dulu biar segar. Beli saja Lux Body Wash dari 19.900, sekarang harganya 17.900 aja.
5: Badan udah wangi, percuma nih kalau bajunya nggak wangi juga. Beli aja daun nih pelembut dan pewangi dari 26.500 sisa 20.900. Dan pastinya buat bapak-bapak seperti Clay ini,
4: iya,
5: pasti
4: betul.
5: Butuh banget ya popok yang murah ya. Ada Sweetie Silver Max Pro dari 104.900 sisa 91.900.
4: Tapi alhamdulillah anak saya udah gak pakai popok ya, udah betul. Gede. Jadi kalau misalnya sahabat suara mau beli susu buat anaknya, ini boleh nih, S26 Procal 3 Vanilla Box dari 177.900 sekarang jadi 163.900.
5: Dan pastinya buat kamu yang pagi-pagi kalau nggak sempat mandi, at least sikat gigi nggak?
4: Betul.
5: Sikat giginya pakai Close Up Pasta Gigi dari 24.200 sisa 17.500.
4: Kalau misalnya masih ada BB-BB-nya di mulut, lap dulu dong pakai Alfamidi Facial Tissue Buy 2 Get 1 dari 24.900 sekarang jadi 22.900 aja.
5: Dan jangan lupa cobain produk baru Sosis So Good, beli 2 gratis 2.
4: Oh keren. Rasanya ada apa aja sih Nabil?
5: Duh, rasanya ada 2 nih. Ada French Sausage Lemon Sauce, okay. Sama Italian Hot Truffle. Ih mewah banget.
4: Keren. Tapi yang pasti kita juga punya double surprise nih, cashback up to Rp50.000 dan uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah lainnya.
5: Caranya kamu tinggal daftar member Alfamidi dan jangan lupa cek ekor struk kamu.
4: Kalau misalnya mau jadi member Alfamidi gampang banget, buka saja App Store atau juga Play Store, download Midi Kring, cuma butuh nomor telepon kamu saja.
5: Alfamidi, belanja puas,
4: harga hemat.
6: Duh, udah jam segini, balik duluan ya.
7: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
6: Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
7: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit.